Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Lite, untuk menikmati pengalaman musik jazz yang akan kita nikmati pada akhir bulan Juni ini, sahabat K-Lite, siapkan waktu Anda untuk datang ke Summarecon Mall Bandung. Nah, sahabat K-Lite, tentunya menikmati pengalaman musik jazz paling spektakuler yang seru di Bandung tahun ini ada di Summarecon Mall Bandung yang mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, ada Sydney Reunion dari Australia, ada Erwin Gutawa, Tributo Januari Kristi, ada Krakatau, ada Dewa 19 featuring Firza, ada Jazz Boa dari Hungaria, ada Malik and the Essentials, ada Andrea Cui dari Singapura, ada Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua and the Rhythm Service with Saung Aklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana dan Cine Reunion. Ada juga artis-artis lainnya. Tiket mulai Rp250.000-an saja, sahabat T-Lite, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit Anda. Dapatkan tiketnya di loket.com atau booth di penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Untuk info selanjutnya, silakan follow Instagram at TikTok at sumareconmall.bandung. Ya, sahabat K-Lite, ada informasi lagi dan tentunya ini terkait dengan mendapatkan kredit dana langsung dari BPR Gunadana Mitra Sembada. Dan tentunya sahabat K-Lite bisa datang ke Jalan Haripan nomor 70 Bandung dan Anda bisa menabung atau menyimpan deposito Anda dengan aman karena dijamin oleh LPS. Kredit BPR di BPRGM prosesnya sangat mudah dengan persyaratan yang sangat ringan dan bunganya pun ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji, BPRGM pun siap membantu Anda. Dan tentunya sangat keren ya sahabat K-Lite. BPRGM membuat Anda menjawab semua solusi keuangan Anda. Jadi tunggu apa lagi sahabat K-Lite, silakan kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi di nomor telepon 022-422-2464. Sekali lagi 022-422-464 atau di WhatsApp di 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, harga minyak dunia kembali melonjak pada hari Kamis kemarin setelah Iran mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz menyusul serangan tambahan Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Langkah ini memicu kekhawatiran pasar terhadap terganggunya pasokan energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia. Berdasarkan laporan Reuters, harga minyak mentah Brent naik 2% menjadi $92.58 per barrel pada pukul 11 siang. Sementara itu harga minyak mentah Brent Sementara itu harga minyak mentah West Texas Intermediate menguat 2,2% menjadi $91.74 Amerika Serikat per barrel. Perdagangan Kamis pagi waktu Asia siang ini harga minyak bertengger di level $91.93 Amerika Serikat per barrel. Kenaikan harga minyak dunia terjadi setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi pintu keluar utama ekspor minyak dan gas dari kawasan Blue. Otoritas militer Iran menyatakan seluruh kapal yang mencoba melintas akan menjadi sasaran tembak. Penutupan Selat Hormuz diumumkan sehari setelah Amerika Serikat melancarkan serangan kembali ke wilayah Iran.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Masih bersama saya Adil Maulana dan masih hadirkan informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis dan lagu-lagu bagus untuk sahabat-sahabat KLIT mengawali pagi hari kita. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat KLIT sudah berada di tempat kerja, selamat bekerja, selamat menunaikan tugas dan apapun yang sudah direncanakan hari ini, hari Jumat ya, berjalan lancar. Dan tentunya harapan kita adalah kesuksesan berada di menjadi milik kita hari ini. Baiklah sahabat KLIT, masih dengan hadirnya lagu-lagu bagus, kita nikmati lagu bagus yang datang dari Salsa Sabila dengan Bunga Hati.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K Light, Bursa Saham Amerika Serikat alias Wall Street ditutup melemah pada perdagangan pada hari Kamis kemarin waktu setempat, setelah Presiden Amerika Serikat mengindikasikan proses negosiasi dengan Iran berlangsung terlalu lama dan mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap negara tersebut. Mengutip CNBC, indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 953,33 poin atau 1,87% ke level 49,918,78. Sementara itu indeks S&P 500 turun 1,62% dan berakhir di posisi 7,266,99. Sedangkan Nasdaq Composite merosot 1,98% ke area 25,169,50. Penurunan indeks-indeks utama Wall Street terjadi setelah Trump berjanji akan melancarkan serangan tambahan terhadap Iran. Dalam unggahan yang dibuat di Kamis kemarin, Trump menulis bahwa Iran telah terlalu lama menunda negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang sebenarnya akan menguntungkan bagi mereka, dan sekarang mereka harus membayar harganya, menurut Trump. Harga minyak dunia langsung merespon ancaman tersebut dengan kenaikan tajam. Kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate ditutup naik 2,07% ke level $90.03 Amerika Serikat per barrel. Sementara itu, minyak mentah Brent menguat 1,8% dan berakhir pada posisi $93.10 Amerika Serikat per barrel. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat pada Rabu kemarin setelah pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau US Central Command menyatakan serangan tersebut dilakukan sebagai respon atas insiden jatuhnya helikopter Apache milik Amerika Serikat pada hari Senin.
0: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: didirikannya Ahkota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 KLIGHT FM Bandung, Inspiring Sound. Ya sahabat KLIGHT, dengan akhirnya lagu bagus yang datang dari Sabrina Carpenter dengan Search a Funny Way, mengakhiri kebersamaan kita dalam Morning Review untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Saya Adil Maulana mengucapkan terima kasih atas segala atensi sahabat-sahabat KLIGHT yang sudah ikut bergabung. Sahabat Dia di Pagarsi, Bapak Yuli Haidir ya, dan juga Farid Silva dan sahabat Andini. Mohon maaf ya untuk request, kayaknya untuk hari ini di jam 12 ya, jam 12 siang sampai jam 3 atau jam 9 malam sampai jam 1 malam nanti. Baiklah sahabat KLIGHT, terima kasih sekali lagi. Selamat menikmati hari Jumat penuh berkah ini, dan juga tetap semangat. Semoga harapan kita secerah hari ini. Baiklah sahabat KLIGHT, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Life yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dan pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: K-Light FM. Time for more music. Vintage inspiring sounds.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: can give you a no repeat work week. This is 107.1 Daylight. Bandos, inspiring sound.
1: Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Vivi Safia Kusman.
2: Best station in Bandung.
0: 107.1 Kelight FM.
3: Time for more music.
0: Banter, inspiring sounds.

Gelight 107,1 FM Atlantic Stars. Oke, sahabat Gelight, saya Kujang Suryalaga bersama Anda hari ini. Kita sama-sama dalam Tell to Tell ya, hari Jumat 12 Juni 2026. Mohon maaf agak terlambat karena tadi melaksanakan ibadah sholat Jumat terlebih dulu. Silakan Anda yang ingin memilihkan lagu-lagu bagus, sahabat Gelight, kita masih punya waktu sampai pukul 15 nanti.

0: media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
1: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang, karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau, dalam tanda kutip, ya Pak, saya perbaikannya uang aja, dan mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
0: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa.
2: Perwakilan petani Tanjung Sari menyampaikan keluhan terkait kondisi irigasi Cikompeni yang tertutup material longsor dan sedimentasi. Air tidak mengalir ke ratusan hektar sawah warga hingga petani di 5 desa Kecamatan Tanjung Sari tidak dapat bertani. Warga menilai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi belum memberikan hasil nyata dan hanya menjadi pencitraan semata.
3: Sebelumnya, ratusan petani sempat melakukan aksi demo di kantor Kecamatan Tanjung Sari hingga pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi. Namun warga menilai pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan hingga menyebabkan terjadinya longsor susulan.
4: Anggota Dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak. Demi petani Tanjung Sari yang 5 desa. Ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, membantah tudingan bahwa anggota DPRD hanya melakukan pencitraan saat kunjungan lapangan. DPRD juga menegaskan akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan proyek perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana.
5: Tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian foto, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan.
3: DPRD Kabupaten Bogor berharap penanganan irigasi Cikompeni dapat segera tuntas agar petani kembali dapat beraktivitas secara normal.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Kadudampit menggelar rapat monitoring dan evaluasi MONEF pada program makan bergizi gratis MBG dalam menjaga mutu, kualitas dan higienis serta memastikan makanan yang didistribusikan higienis dan layak konsumsi serta gizi seimbang.
6: Monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis adalah serangkaian proses pengumpulan data, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan memenuhi standar gizi. Hal tersebut disampaikan Raihan selaku koordinator kecamatan. Menurutnya, Forkopimcam berkaitan dengan beberapa dapur yang nantinya akan menjadi fokus utama dari Forkopimcam sekaligus pendampingan pengawasan serta evaluasi-evaluasi yang disampaikan. Dengan digelarnya kegiatan tersebut ke depan menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional untuk mencegah resiko seperti kontaminasi makanan atau kendala aksesibilitas.
7: Kita apresiasi karena apa? Selain daripada tingkat pengawasan masyarakat dari berbagai pihak pun kaitan tersebut itu perlu diperhatikan terkait pengawasan dapur. Agar apa? Agar supaya dapur berjalan sesuai dengan prosedur.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua bersama anaknya di kota Cirebon Kamis kemarin bingung karena tergeser dalam proses PCMB, SPMB, SMA Negeri. Para orang tua bahkan datang ke sekolah untuk meminta solusi agar anaknya bisa diterima dan tidak putus sekolah.
8: Perpanjangan PCMB cukup berimbas pada sejumlah siswa yang semula masih ada dalam daftar calon peserta didik baru di sekolah yang dituju, namun harus tergeser karena banyak siswa dari pilihan 2 maupun 3 yang secara administrasi dan syarat skor nilai lebih berpeluang. Hal itu dirasakan Tri Mulyani, orang tua salah satu siswa yang

0: daftar menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka mendatangi ke sekolah tujuan yaitu SMA Negeri 8 karena bingung pasalnya anaknya disebut sudah di luar kuota PCMB sehingga meminta solusi kepada operator.
1: Ya itu suruh guru yang sananya SMP 7 suruh ngeriset itu di data gitu.
2: Kenapa?
1: Katanya nggak masuk, tapi gimana gitu. Nggak ngerti saya.
2: Daftarnya tadinya masuk ya di sini.
1: Iya.
2: Cuman ini udah kegeser atau gimana?
1: Kegeser.
0: Dengan adanya permasalahan sistem dan kendala pada proses SPMB SMA Negeri, salah satu pemerhati pendidikan mengaku hal ini jangan sampai menjadi bencana pendidikan yang berdampak pada psikologis dan mental anak, terutama yang tergeser dari persaingan pendaftaran di sistem. Sehingga diharapkan nantinya proses penerimaan murid baru bisa kembali menggunakan kebijakan NEM dan tes UJIKOM.
3: Pak KDM, cobalah dalam memberikan sebuah kebijakan, tolong disosialisasikan dulu. Jangan Bapak langsung diimplementasikan, Pak. Akhirnya ketika sebuah kebijakan, outsource datanya, outsource segala macam, kebijakan-kebijakannya tidak terakumulasi dalam satu rumusan, ketika diimplementasikan, hasilnya tsunami pendidikan, Pak. Kenapa saya katakan tsunami pendidikan, Pak KDM? Itu banyak anak-anak SMP yang mau masuk SMA sekarang udah kena mentalnya, Pak, mental illness. Kalau mereka masuk swasta, apakah ada anggaran uang mereka? Jadi mohon Pak KDM, Bapak Aing, sekali lagi tinjau ulang kembali agar tidak terjadi tsunami pendidikan di Jawa Barat.
0: Sekolah-sekolah juga diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan bagi para calon siswa dan orang tua, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan tidak mengerti masalah sistem pendaftaran online.
4: Polres Subang berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin selama periode April hingga Juni 2026. Dari pengungkapan itu, sebanyak 33 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang perempuan dan satu anak di bawah umur.
5: Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyebut, dari total kasus yang terungkap, mayoritas berkaitan dengan peredaran sabu, kasus tembakau sintetis, ganja, psikotropika, hingga peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Para pelaku yang ditangkap berusia antara 17 hingga 41 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, mulai dari wira swasta, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengangguran. Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Mulai dari transaksi langsung, sistem cash on delivery atau COD, hingga metode peta atau map, yaitu menyimpan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
6: Lokasi tempat kejadian perkara dari pengungkapan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba bergerak secara dinamis lintas wilayah dengan memanfaatkan berbagai lokasi yang dianggap rawan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
5: Polres Subang menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan langkah pencegahan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan Kabupaten Subang yang aman dan bebas dari narkoba.
4: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya.
7: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA kini harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya. Wakapolres Cimahi, Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria berinisial AM di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara di awal Juni lalu yang berperan sebagai pengantar atau kurir. Dari penangkapan tersebut berkembang dengan menangkap selegram GA di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan ketamin cair dari seseorang berinisial K asal Jakarta seharga 20 juta rupiah. Tersangka GA sudah melakukan transaksi barang haram itu sebanyak 3 kali.
8: Adanya kasus penangkapan selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya, follower atas nama GA, yang bersangkutan mengedarkan ketrit ketamin atau cair atau disebut dengan getar. Yang bersangkutan saat ini masih diamankan di Polres Cimahi.
7: Ketamin cair lazim digunakan sebagai anestesi di dunia medis. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 ml ketamin cair dan 5 cartridge pod untuk rokok elektrik. Tersangka GA terancam hukuman 10 tahun penjara.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now.

Oke, Light 107.1 FM. Here I am ya, barisan hadir sahabat ke Light. Oke, silakan saya undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu bagus hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita masih punya waktu cukup panjang sampai pukul 15 nanti. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972 untuk memberikan lagu-lagu yang disuka ya. Ada Bang Ayes, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Lagunya sebentar lagi kita putarkan. Oh ya, selamat siang juga Mbak Desi. Lagunya juga sudah disiapkan ya Mbak Desi, nanti kita putarkan juga. WA ke 0812-203-1972.

Girl Light FM, lagu yang disukai oleh Mbak Foni. Selamat siang Mbak Foni, terima kasih atensinya. Selamat menikmati hari yang menyenangkan. Kemudian juga ada Ibu Diah, terima kasih juga atensinya Ibu Diah. Jakartanya sudah disiapkan, nanti kita putarkan ya Ibu Diah. Halo juga Pak Sugiarto, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Salamnya untuk Mas Budi, Mbak Maulin, Mbak Wida, Mbak Susi di Cibubur katanya. Mudah-mudahan semuanya tengah menikmati waktu-waktu yang menyenangkan bersama Kelight FM. Oke, sebentar lagi ada Is It You? Kemudian juga nanti ada Save Your Tears ya sahabat Kelight. WA silakan Anda kirimkan ke 0812-203-1972 untuk memilihkan lagu-lagu yang disuka.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Yogyakarta, Club Project. Oh ya, sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 7 Bandung, nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga sahabat Kelight, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil, motor, agunan sertifikat rumah. Bahkan jika mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget ya, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda, sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, atau Anda hubungi 022-42-22-464. Sekali lagi 022-42-22-464. Kemudian 0821-20-85-8761. 0821-20-85-8761. Oke, sekarang saya teruskan kembali menyapa Anda semua sahabat Kelight. Anda yang sudah memilihkan lagu-lagu bagus ya hari ini. Ada Pak Ipul. Pak Ipul, kabar baik. Lagunya mohon ditunggu. Celine Dion bersama Pepper Bryson. Kemudian juga ada Ibu Sri. Ibu Sri Rezeki. Mudah-mudahan juga tengah menikmati hari yang menyenangkan ya Bu Sri. Terima kasih. Mas Martin juga terima kasih atensinya. Lagunya sudah disiapkan juga. Sekarang ada If You Remember Me.

Kel Light FM, Beauty and the Beast. Oke, sahabat Kel Light, nanti pukul 14 ada Kilas Bandung dulu. Setelah itu kita akan sama-sama kembali ya dalam Tell to Tell hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Anda masih saya undang untuk memilihkan lagu-lagu bagus sampai pukul 15 nanti di 0812203 1972.

hingga bangunan tertutup agar tidak memicu masalah lingkungan baru, termasuk kesiapan warga di 151 kelurahan yang akan menerima bantuan mesin pengolah sampah tersebut. Farhan menegaskan pengadaan mesin sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan pemerintah Kota Bandung bertanggung jawab menyediakan lahan, bangunan pendukung, utilitas, serta berbagai

0: melacak akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Para petugas diturunkan untuk memastikan data warga yang dicoret sesuai dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Dinas Sosial Kota Bandung mencatat jumlah warga yang dicoret 2 bulan lalu di Kota Bandung mencapai 71 ribu jiwa. Status mereka dinonaktifkan setelah terlempar dari desil 1 hingga 5, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dan kehilangan hak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK BPJS Kesehatan.
1: Utamanya kan jadi mereka akan kehilangan bansosnya dan kehilangan hak PBIJK. Nah dulu arahan dari pusat tidak boleh ada rumah sakit menolak dan lain-lain, kita terus berkoordinasi dan dilakukanlah ground checking itu untuk memastikan benar enggak itu teh terlempar gitu. Jangan-jangan mereka teh sebenarnya masih masuk kategori 1-5, tapi karena terlempar, nah itu namanya nanti akan kita catat dilakukan reaktivasi, biar dia aktif kembali. Memang pada kenyataan hasil ground checking itu mereka masuk ke desil 1-5.
0: Setelah PT Fauna Land Ancol ditetapkan menjadi pemenang lelang pengelolaan Taman Satwa Bandung Zoo, tahapan berikutnya adalah pembahasan perjanjian kerjasama bersama pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dalam kesepakatan tersebut akan ditentukan pembagian tanggung jawab antara pemerintah Kota Bandung dan pihak pengelola baru, termasuk pembiayaan operasional selama masa transisi. Setelah penandatanganan kesepakatan, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh sebelum Bandung Zoo dapat beroperasi secara penuh di bawah pengelolaan baru. Salah satunya adalah pengajuan izin operasional khusus sebagai lembaga konservasi berbadan hukum kepada Kementerian Kehutanan. Farhan mengakui proses perizinan cukup panjang, sehingga pihaknya akan mengkaji berbagai kemungkinan terhadap operasional kebun binatang, apakah tetap ditutup sementara atau sudah dapat mulai dibuka secara bertahap.
2: Selanjutnya akan ada proses yang cukup panjang untuk pengajuan izin operasional khusus lembaga konservasi berbadan hukum dari Kementerian Kehutanan kepada Fauna Land di Kota Bandung, dan juga izin AMDAL dari pemerintah Kota Bandung dengan sepengetahuan Kementerian Lingkungan kepada Fauna Land juga. Nah itu prosesnya berlangsung lumayan lama, dan selama proses itu berlangsung kita akan mencari berbagai macam kemungkinan apakah tetap harus ditutup ataukah sudah boleh mulai buka. Pada saat bersamaan juga kita akan menginventarisir beberapa satwa yang statusnya masih titipan dari lembaga konservasi yang lain, dan itu akan dibantu auditnya oleh Kementerian Kehutanan.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia berencana melakukan ekspor beras ke sejumlah negara, menyusul target swasembada beras yang sudah tercapai 4 tahun lebih cepat. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengatakan Indonesia telah menghimpun sekitar 5,3 juta ton beras untuk cadangan tahun ini. Menurutnya dengan telah tercapainya swasembada pangan, maka tujuan dari Astacita sudah tercapai terutama di bidang beras.
4: Tahun ini kita mencapai swasembada beras 4 tahun lebih cepat daripada direncanakan. Dan saat ini pemerintah merencanakan ekspor beras dalam jumlah besar. Kita akan ekspor 500 ribu ton beras kepada negeri jiran kita, Malaysia. Kita tahun ini ada cadangan nasional yang luar biasa besar. Maka swasembada pangan, salah satu tujuan dari Astacita kita sudah tercapai di bidang beras atau gabah.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tingkat curah hujan yang tinggi membuat petani bisa menanam padi 3-4 kali dalam setahun tanpa jeda. Kondisi ini mengakibatkan tanah kehilangan

0: Dengan unsur hara, sehingga petani terus menambahkan pupuk. Namun di sisi lain berdampak terhadap tingginya serangan hama, sehingga harus sering menggunakan pestisida. Padahal tidak ada subsidi untuk pestisida. Oleh karena itu, gubernur mengusulkan dilakukannya tumpang sari, sehingga bisa menjaga tingkat kesuburan tanah.
1: Untuk itu ke depan, tradisi setahun sekali nanam kedelai dan nanam kacang tanah atau suuk, orang Sunda bilang, itu harus dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah di Jawa Barat. Karena tanpa itu sangat berat, petani terus-terusan menambah jumlah urea. Akibat peningkatan urea, serangan hama sangat tinggi. Akibatnya adalah membengkaknya biaya pestisida yang semakin mahal. Sedangkan pestisida tidak disubsidi, beda dengan pupuk.
0: Akibat asik mengejar layangan putus, seorang bocah berinisial F 13 tahun mengalami kecelakaan serius setelah tangan kirinya menancap di pagar besi runcing. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana mengatakan, ketika tim rescue tiba di lokasi, korban terlihat lemas dalam posisi berdiri dengan tubuh ditopang warga agar besi yang menancap tidak bergerak. Penanganan dilakukan dengan sangat hati-hati karena korban mengalami shock akibat kejadian tersebut. Petugas terpaksa memotong ujung pagar yang menancap di lengan korban. Setelah dibebaskan dari pagar, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
2: Ada anak yang ngejar layangan dan pagar terjatuh, tapi tersangkut. Kalau sendiri kita memakai pemotong sehingga kebidikan korban dulu karena takutnya shock, jadi harus tenang dulu korbannya.
3: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM masih menemani Anda semua dalam Tell to Tell hari ini, sahabat Kelight, 12 Juni 2026. Saya Kujang Sirelaga masih akan menghadirkan lagu-lagu bagus yang sudah Anda pilihkan di 0812-203-1972.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Tell to Tell masih bersama Anda, Heart One Lie. Selamat siang, kali ini saya kunjungi Mas Martin. Blaze of Glory-nya tadi sudah terputarkan. Kemudian juga ada Padi. Do You Remember-nya juga sudah terputarkan ya. Salamnya untuk semuanya, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Sandi Kustejo. Pak Sandi, Call Away-nya juga tadi sudah hadir Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Kemudian juga ada sahabat Akos, Titi DJ-nya juga tadi sudah hadir. Oh ya, selamat siang juga Mbak Lia. The Gift-nya sebentar lagi kita putarkan Mbak Lia. Oke, terima kasih. Salamnya untuk semuanya. Ada Pak Iran juga hari ini. Krisye yang ingin didengarkan. Sudah disiapkan ya Pak Iran, nanti kita putarkan. Kemudian juga ada Mbak Anita. Ibu Anita, mudah-mudahan kabar baik. Lagunya juga sudah disiapkan. Oh ya, ada Mbak Maul juga. Mbak Maul, Fireworks ya, yang Anda suka dari Katy Perry. Mohon ditunggu lagunya. Kemudian juga ada Pak Budi. Pak Budi, terima kasih. Oke, salamnya untuk Kang Tommy, kemudian Mbak Susi, Teh Susi, Pak Sugi juga, Mbak Nila, Ibu Edith, Mbak Desi, Ibu Nonon, Bu Ucu juga untuk semuanya. Terima kasih Pak Budi, dan selamat siang juga Anda semua sahabat Kelight, Anda yang masih dekat bersama Tell to Tell.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Good Light FM. Lagu yang barusan datang, kuyakini dari Hal Mahera. Oke, sahabat Good Light, sampai di sini saya Kujang Suryalaga bersama Anda hari ini dalam Tell to Tell. Selamat siang juga, ingin saya kunjungi Ibu Teti di Jalan Nilem. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua sahabat Good Light. Selamat menikmati waktu-waktu yang menyenangkan. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi

0852-2350-2029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat dan persyaratannya mudah dan bunganya ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda, sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, atau hubungi 022-4222-464, atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. 107.1 FM.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Boy, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: Oh, 7.1 FM.

Sobat K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Insyaallah Indra guna di mana-mana Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentu hingga pukul 12 nanti, kesempatan Anda tidak hanya mendengarkan, bisa juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light 0812 203 1972.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Terima kasih sahabat K-Light, Anda terus bersama dan juga menyempatkan tidak hanya mendengarkan tapi juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Ada Mbak Nani, selamat malam juga di Cicahum ya, Bandung. Lagunya Kalau Segalanya dari Rusana ya. Salamnya untuk semua sahabat K-Light, untuk saya thank you. Terima kasih dibacakan dan diputarkan lagunya. Oke. Kemudian Pak Henry di Taman Kopa Indah, lagunya Pretty Boy dari M2M atau First Love dari Nika Costa. Sudah kita dengarkan juga ya. Kemudian ada sahabat Alef Ciamplas Bandung, terima kasih. Lagunya kebetulan tidak ada judul Andai Aku Dewasa dari Serino Munaf, bisa diganti yang lain ya. Oke, kemudian ada Ibu Edith Bandung, Cibaruga. Selamat malam juga, terima kasih. Lagunya Misty, Johnny Mathis, sudah kita dengarkan. Hatur Nuhun, sehat selalu dan sejahtera juga untuk Ibu Edith dan keluarga ya. Terima kasih. Kemudian ada Bang Ayas, terima kasih banyak WA-nya. Lagu yang ingin diputarkan Far Corporation You Are The Woman 1985, kebetulan gak ada, diganti dengan Kenny Loggins Meet Me Halfway 1987. Oke, kita sudah siapkan ya. Kemudian Teh Gina, selamat malam juga, terima kasih. Lagunya Twilight Zone dari Ariana Grande sudah kita siapkan. Kemudian ada Senonon, terima kasih sudah mendengarkan. Kemudian ada sahabat Lia di Bagarsi, selamat malam juga. Drunk Text, Henry Moody, Kasih Putih, Clint Friendly, untuk yang lagi siaran, terima kasih. Kemudian Mas Sugiarto, terima kasih, selamat malam juga. Salam sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto dan keluarga ya. Requestnya Here I Am dari Air Supply. Oke. Kemudian sahabat Martin, selamat malam juga, terima kasih. After all, feed the leader. Buat all crew, juga pendengar setia K-Light dimanapun berada. Terima kasih, sahabat Martin. Oke, untuk sahabat yang lain silakan. Anda bisa WA. Oh ya, dari Chanonon. Lagunya Have I Told You Lately, Rod Stewart. Anda bisa dan salam buat banyak. Thank you. Untuk yang lain bisa kembali WA ke studio K-Light.

0: Kelight FM. Website Kamedi www.satunoltosukomasatufmta.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight. Kini kita sudah berada di bagian kedua ya, masih dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Dan kembali kami menyapa sahabat Kelight yang sudah mengirimkan WA ke Kelight di 0812-203-1972. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Ibu Teti Krianti di Jalan Nilam Buah Batu Bandung, lagunya The Gift sudah kita dengarkan ya tadi, dari Colin Ray dan Susan Aston with Jim Brickman. Oke, atur nuhun Ibu Teti. Kemudian sahabatnya di dalam Syah di Garut, waalaikumsalam warahmatullah. Stevie Wonder Ledley, salam sahabat Kelight buat kru yang bertugas, terima kasih. Kemudian ada sahabat Novi, waalaikumsalam warahmatullah. A whole new world, people present. Salam untuk kru Kelight dan semua pendengar, sehat selalu, terima kasih. Kemudian Pak Ipul, lagunya White Lion, You Are All I Need, terima kasih WA-nya. Ada juga Mbak Chris Permindo, Bandung. Selamat malam juga Januari Kristi, Kucoba. Salamnya buat saya, thank you, dan all crew Kelight, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mbak Chris. Kemudian Senonon, oh sudah ya lagunya. Tadi kita sudah bacakan, Have I Told You Lately, Rod Stewart. Oke, okay. Untuk yang lain silakan.

Dedica a Sandra Gajan, Sumur Bandung 12 K Lights, 171 FM, Bandung's Inspiring Sound. K sahabat K Light, separuh perjalanan sudah kita bersama di malam hari ini dalam Self Sensation, dan terima kasih tentunya untuk sahabat semua yang masih bersama, dan juga terima kasih yang sudah mengusulkan lagu melalui WA K Light ya. Terima kasih Tevida, cukup banyak lagunya kita nanti siapkan. Kemudian sahabat Erlan Arif, selamat malam juga, terima kasih. Macaroni's to Rock, Complicated Heart. Kemudian sahabat Rehan Ramadhan, terima kasih WA-nya. Sahabat Sandi Kustejo juga terima kasih WA-nya. Red German, maafkan aku kekasih, tidak ada. Mercy, the more you ignore me, the closer I get. Ada insyaallah ya. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat kita. Terima kasih Kang Sandi Kustejo. Sahabat Faris, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu juga untuk Kang Faris, lagunya James Arthur, Cars Outside. Salam buat sahabat K-Light, hatur nuhun. Oke, sami-sami Kang Faris. Kemudian sahabat Ajan, terima kasih. Lagunya John Denver, Honey Songs, sudah kita siapkan, terima kasih. Kemudian ada Mbak Kris ya, Warmindo, Bandung, terima kasih. Oke, lagunya sudah kita dengarkan. Kemudian juga, oh ya, sudah semua ya. Untuk yang lain silakan, masih ada kesempatan Anda mengusulkan lagu melalui WA Kelight 0812 203 1972.

101.1 FM, sahabat Kilat, kita sudah di bagian ketiga, tempat terakhir malam hari ini dalam Soft Sensation. Terima kasih Anda yang terus bersama, dan juga terima kasih yang sudah mengirimkan WA di 0812-203-1972. Nah, sahabat Santi Kustejo, Tewida, sahabat Erlan Arif, sahabat Raihan Rahmadian, sahabat Faris, sahabat Ajan, Mbak Kris, Bu Teti, sahabat Yadin Alamsyah, sahabat Novi, Faipul, Chanonon, sahabat Martin, Mas Sugiharto, sahabat Lia, sahabat Gina Riani, Bang Ayes, sahabat Ibu Edit, sahabat Alef, Pak Henry, Mbak Nani, Kang Andi, Kang Nuno, sahabat Butet, sahabat Denny, sahabat Rinaldo, sahabat Nita, sahabat Kurniawan, sahabat Tomba Maul, sahabat Iran, sahabat Los, Andi, sahabat Oki, sahabat Sri Rezeki, sahabat Foni Widianti, Ibu Dia, sahabat Desi Oktaviani, Pak Yul, sahabat Farid, sahabat Andini, sahabat Iman. Terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat K-Light. Sampai di sini, saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila Anda hilaf. InsyaAllah, besok kita kembali bersama di pagi hari, pukul 5 dengan Murat Al-Quran, dilanjutkan Salam Fajar, bersama Profesor Dr. Nisun Yuraim Soma MM. Beliau adalah Profesor Coach Telkom Indonesia, Fasilitator Telkom Indonesia, Facet Basnas Telkom, Dosen Telkom University S2 S3 Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta S2 S3 dan Sigap Tangkas Mandiri dengan topik saat ekonomi menyesakkan jangan lepaskan pegangan pada Allah. Sabtu 13 Juni pukul 5.30. Oke sahabat Kela, di akhir penghujung perjumpaan kita berikut yang juga diinginkan sahabat Uli ya. Dolly Parton, You Are. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah kirim WA untuk mengusulkan lagu. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: kazandı.
1: Recording in progress.
2: Enggak apa-apa, start, bisa dimulai.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
2: Pak Ustaz, kecil suaranya.
3: Kecil? Sebentar.
2: Iya, tadi.
3: Sebentar. Sekarang masih kecil enggak?
2: Ya, sudah lebih baik.
3: Ini udah sekarang?
2: Iya.
3: Sebentar. Udah. Tadi mungkin Pak. Udah, sekarang udah pakai headset, udah. Oke. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Kelait, sahabat Salam Fajar yang senantiasa merupakan kita Allah, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepada Allah. Karena hanya kepada Allah lah kita berlindung dari kekejian diri dan kejahatan amalan kita. Karena kita yakin, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak dapat menyesatkan, dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Dan kita juga bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berarti sembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu baginya. Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Salat dan salam semoga tercurah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya, pengikut sahabat yang pengikut jari garis nanti, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Kelait, sahabat Salam Fajar yang senantiasa merupakan kita Allah, judul kajian pagi ini sangat perentak ya. Judulnya adalah saat ekonomi menyesakkan, jangan lepaskan pegangan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena memang sebenarnya segala puji hanya bagi Allah yang menggambar rezeki seluruh makhluk. Allah mengetahui setiap kebutuhan kita. Allah mendengar setiap keluhan yang tidak mampu kita ucapkan. Ada masa ketika penghasilan terasa sempit, harga kebutuhan terus mengejar, tagihan datang tanpa menunggu kesiapan, usaha melambat, pekerjaan tidak pasti, tabungan yang dahulu memberi rasa aman mulai menipis. Dalam keadaan seperti ini, hati mudah dipenuhi ketakutan. Kita mulai mencemaskan hari esok, kita membayangkan berbagai kemungkinan buruk, bagaimana bayar sekolah, bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana melunasi utang, bagaimana jika pekerjaan terhenti, bagaimana jika usaha sepi. Pertanyaan itu berputar dalam pikiran, kadang sampai mengganggu tidur, kadang membuat kita sulit tersenyum kepada keluarga. Kadang membuat sholat kehilangan kehusyuan. Kita berdiri menghadap Allah, namun pikiran masih menghitung tagihan. Kita membaca Al-Quran, namun hati masih dikuasai kecemasan. Kita mengucapkan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, namun ketakutan terasa lebih besar pada keyakinan. Disitulah iman kita sedang diuji, bukan hanya ketika uang habis, tetapi ketika rasa percaya kepada Allah mulai melemah. Kesulitan ekonomi bukan sekedar asal angka, ia juga ujian terhadap hati. Apakah kita tetap jujur? Apakah kita tetap sabar? Apakah kita tetap berprasangka baik kepada Allah? Apakah kita tetap menjaga yang halal? Ataukah kesempitan buat kita menghalalkan segala cara? Hari ini kita tidak sedang membahas cara cepat menjadi kaya. Kita sedang belajar menjaga hati agar tidak runtuh. Sebab kehilangan uang belum tentu menghancurkan, namun kehilangan iman dapat menghancurkan dunia dan akhirat. Sahabat kalian, salah satu beban terberat dalam kesulitan adalah, saya ulang, salah satu beban terberat dalam kesulitan adalah merasa sendirian. Kita merasa tidak ada yang memahami. Keluarga mungkin melihat kita tersenyum, namun mereka tidak mengetahui betapa berat isi kepala kita. Namun mungkin mereka mengira semua baik-baik saja, padahal kita sedang banyak menahan kekhawatiran. Kita malu bercerita, kita takut dianggap gagal, kita takut diremehkan, kita takut membebani orang lain. Akhirnya semua disimpan sendiri. Namun ingatlah, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Di dalam surat Al-Hadid ayat 4 Allah berfirman, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kebersamaan Allah bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk. Kebersamaan itu berarti ilmu, penjagaan, dan pertolongannya meliputi kita. Allah mengetahui berapa rupiah tersisa dalam dompet kita. Allah mengetahui kebutuhan keluarga kita. Allah mengetahui cicilan yang belum terbayar. Allah mengetahui rasa malu ketika harus menunda pembayaran. Allah mengetahui air mata yang jatuh setelah semua orang tidur. Tidak ada kesedihan yang tersembunyi darinya. Tidak ada doa yang terlalu kecil untuk didengarnya. Tidak ada masalah yang terlalu rumit bagi kekuasaannya. Jangan menyangka Allah meninggalkan kita. Bisa jadi Allah sedang mendekatkan kita melalui kesulitan. Kita semua, ketika semua sandaran dunia berasa rapuh, kita mulai mencari sandarannya tidak pernah runtuh. Ketika manusia tidak mampu menolong, kita mulai mengetuk pintu langit genggamnya. Biasanya seperti anak kecil yang berjalan bersama ayahnya. Ketika jalan terang, ia mulai berlari sendiri. Ketika gelap datang, ia menggenggam tangan ayahnya lebih kuat. Begitulah sebagian ujian. Kegelapan membuat kita kembali menggenggam pertolongan Allah. Maka jangan hanya bertanya, ya Allah, kapan kesulitan ini selesai? Tanyakan pula, ya Allah, apa yang ingin kau ajarkan melalui keadaan ini? Sahabat kalian, di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan beri jalan keluar. Logan penghibur, ayat ini adalah janji Allah. Namun janji tersebut pintu bernama takwa. Janji tersebut memiliki pintu bernama takwa. Takwa bukan sekedar rasa takut. Takwa adalah menjaga diri dari kemurkaan Allah. Takwa berarti tetap jujur ketika keadaan mendesak. Takwa berarti menolak uang haram meskipun kita sedang membutuhkan. Takwa berarti menjaga sholat meskipun hati sedang gelisah. Takwa berarti tidak menipu pelanggan. Takwa berarti tidak mengurangi timbangan. Takwa berarti tidak mengambil hak orang lain. Takwa berarti tidak menunda pembayaran padahal kita mampu. Takwa berarti tidak memanipulasi laporan. Takwa berarti tidak menjual prinsip demi keuntungan sesaat. Kadang kita berharap jalan keluar, namun masih memelihara penyebab tertutupnya keberkahan. Kita meminta rezeki halal, namun cara mendapatkannya belum sepenuhnya halal. Kita meminta usaha berkembang, namun kewajiban kepada pekerja sering ditunda. Kita meminta Allah mencukupkan, namun gaya hidup kita terus dipertahankan melampaui kemampuan. Ayat tersebut mengingatkan kita jalan keluar sering dimulai dari pembenahan diri. Bisa jadi bukan pintu rezeki yang tertutup, bisa jadi ada bagian hati yang perlu dibersihkan. Jalan keluar Allah tidak selalu berbentuk uang. Bisa berupa utang yang diberi kelonggaran, bisa berupa pekerjaannya sebelumnya tidak terpikirkan, bisa berupa kebutuhan yang tiba-tiba berkurang. Bisa berupa orang yang datang menawarkan bantuan, bisa berupa keluarga yang mulai memahami, berupa hati yang dikuatkan. Allah mempunyai jalan yang tidak kita lihat. Allah mempunyai sebab yang tidak kita perhitungkan. Allah mempunyai waktu yang tidak pernah terlambat. Tugas kita adalah bertakwa. Tugas Allah adalah menunaikan janjinya. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Sahabat Khalaid, mereka berkata, kalau Allah sudah mengatur rezeki, kita cukup menunggu. Itu bukan tawakal. Itu adalah meninggalkan ikhtiar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan gambaran yang sangat indah. Beliau bersabda, seandainya kalian bertakwakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian diberi rezeki seperti burung. Burung pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka perhatikanlah burung. Burung tidak tinggal diam di dalam sarangnya. Ia keluar pagi, ia mengepakkan sayap, ia mencari tempat yang mungkin menyediakan makan. Ia berpindah ketika satu tempat tidak menghasilkan, ia terus bergerak. Namun burung tidak membawa gudang di punggungnya. Ia berusaha hari itu, lalu Allah mencukupkannya. Tawakal memiliki dua sayap. Sayap pertama adalah ikhtiar, sayap kedua adalah bersandar kepada Allah. Jika hanya ikhtiar tanpa tawakal, kita mudah sombong ketika berhasil. Ketika mudah sombong, kita mudah putus asa ketika gagal. Jika hanya mengaku tawakal tanpa ikhtiar, kita sebenarnya sedang malas dan mencari pembenaran. Kiasannya seperti petani. Petani bertawakal bukan dengan duduk di rumah. Ia membajak tanah, ia memilih benih, ia menanam, ia menyiram, ia menjaga tanaman. Namun ia tidak mampu memerintahkan hujan. Ia tidak mampu menciptakan kehidupan dalam benih. Disitulah tawakal bekerja. Kita bekerja sebaik mungkin, namun kita sadar hasil bukan milik kita. Maka ketika ekonomi sulit, bergeraklah, perbaharui keterampilan, cari peluang baru, perbaiki layanan, evaluasi usaha, jalin silaturahmi, kurangi biaya yang tidak penting, carilah pekerjaan halal meskipun tidak sesuai gengsi. Jangan malu mulai dari bawah, yang memalukan bukan pekerjaan sederhana, yang memalukan adalah menipu dan mengambil yang haram. Bahwa rezeki tidak selalu berbentuk uang. Sering kita menyempitkan makna rezeki. Kita menganggap rezeki hanya uang. Padahal rezeki Allah sangat luas. Kesehatan adalah rezeki, keluarga yang mendukung adalah rezeki, anak yang soleh adalah rezeki, teman yang jujur adalah rezeki, ilmu yang bermanfaat adalah rezeki, pikiran yang jernih adalah rezeki, tidur yang nyenyak adalah rezeki, tubuh yang mampu bekerja adalah rezeki, tetangga yang peduli adalah rezeki, hati yang tenang di tengah keterbatasan adalah rezeki. Kadang hasil kita tidak bertambah, namun Allah menjaga kesehatan kita sehingga biaya tidak membengkak. Kadang tabungan kita terbatas, namun Allah memberi keluarga yang saling menguatkan. Kadang usaha belum berkembang, namun Allah menjauhkan kita dari kerugian yang lebih besar. Kadang yang kita minta adalah tambahan uang, namun Allah memberi tambahan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu menyelamatkan uang yang tersisa. Jangan hanya menghitung apa yang belum kita miliki, hitung pula apa yang masih Allah pertahankan. Kita sering cemas karena kehilangan satu pintu, padahal puluhan pintu nikmat masih terbuka. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Syukur tidak menghapus masalah, namun syukur mengubah cara kita melihat masalah. Orang yang bersyukur tidak mampu, maaf, orang yang bersyukur tidak menutup mata terhadap kesulitan, ia hanya tidak membiarkan kesulitan menutup semua nikmat. Syukur membuat hati kita memiliki ruang bernafas. Syukur membuat kita mampu berkata, memang berat, tetapi Allah masih memberi banyak hal. Memang sempit, tetapi kita belum ditinggalkan. Memang belum selesai, tetapi Allah masih menolong kita. Jangan menunggu semua masalah selesai untuk bersyukur. Bersyukurlah agar hati kita memiliki kekuatan menyelesaikan masalah. Sahabat Kelait, sahabat Salam Fajar yang senantiasa melakukan dita Allah, dalam surat As-Sakhr ayat 5 dan 6, Allah berfirman dan mengulangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Allah mengulang janji itu dua kali. Bukan setelah kesulitan saja, tetapi bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, ketika ujian datang, pertolongan Allah sudah menyertainya. Kita mungkin belum melihatnya, namun kemudian sedang tumbuh di balik keadaan. Bisa jadi kesulitan mengajarkan kita berhemat. Bisa jadi penurunan pendapatan memperbaiki pola hidup keluarga. Bisa jadi kehilangan pekerjaan membuka jalan ke bidang yang lebih baik. Bisa jadi kegagalan usaha menyelamatkan kita dari utang yang lebih besar. Bisa jadi kondisi sulit membuat keluarga kembali kompak. Bisa jadi tekanan ekonomi mengembalikan kita kepada masjid. Bisa jadi kesempitan membuat doa kita lebih jujur. Kita tidak diminta berpura-pura bahwa kesulitan itu ringan. Kita boleh merasa lelah, kita boleh menangis, kita boleh minta bantuan, namun kita tidak boleh kehilangan harapan. Cahaya datang perlahan. Mula-mula hanya garis tipis di ufuk, kemudian langit mulai terang. Begitu pula pertolongan Allah. Kadang datang sedikit demi sedikit, satu masalah demi masalah selesai, satu kebutuhan tercukupi, satu peluang terbuka, satu hati dikuatkan. Jangan meremehkan kemudahan kecil. Bisa jadi itulah permintaan, itulah permulaan jawaban yang besar. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit. Sabar berarti tidak meninggalkan ketaatan ketika sakit. Sabar bukan diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap berjalan meskipun pelan. Selama kita masih selama kita masih sholat, selama kita masih berdoa, selama kita masih mencari yang halal, selama kita belum menyerah, maka perjalanan belum selesai. Pesannya apa, sahabat Khalid? Sahabat Salam Fajar yang senantiasa mengharapkan ridha Allah. Kesulitan ekonomi dapat menekan pikiran, namun jangan sampai ia merusak keyakinan. Ada orang yang mulai mempertanyakan kasih sayang Allah. Ada yang berkata, mengapa Allah tidak menolong saya? Ada yang merasa Allah tidak adil. Ada yang mendatangi dukun. Ada yang memakai jimat. Ada yang percaya ramalan. Ada yang meminta kepada penghuni kubur. Ada yang melakukan ritual yang bertentangan dengan tauhid. Semua dilakukan karena ingin jalan cepat. Padahal kesulitan dunia tidak boleh dibayar dengan kerusakan akhirat. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kita na'budu, kita menyembah. Dan hanya kepadamu kita minta nasta'in, pertolongan. Tauhid diuji bukan hanya ketika keadaan tenang. Tauhid diuji ketika kita terdesak. Apakah kita meminta kepada Allah? Apakah kita tetap percaya kepada Allah? bahwa Allah yang mencukupkan, apakah kita tetap menjauhi syirik, ataukah kebutuhan membuat kita mencari pertolongan melalui jalan yang dilarang. Ingatlah Nabi Ibrahim. Beliau dilemparkan ke dalam api, namun beliau tidak menggantungkan hati kepada makhluk. Beliau tetap percaya kepada Allah. Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkan. Kesulitan kita mungkin tidak seperti Nabi Ibrahim. Kesulitan kita mungkin tidak seperti Nabi Ibrahim. Namun prinsipnya sama. Jangan menjual tauhid demi ketenangan sesaat. Jangan mendatangi jalan gelap karena jalan halal terasa lambat. Pertolongan haram selalu membawa harga yang lebih mahal. Masalah keuangan terlihat selesai, namun jiwa, iman, dan keluarga dapat rusak. Lebih baik hidup sederhana dengan tauhid daripada hidup mewah dengan agama tergadai. Ya Allah, jaga akidah kita ketika kebutuhan menekan. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan iman. Jangan biarkan kesempitan menyertai kita, menyeret kita kepada kemusyrikan. Sahabat Kelait, sahabat Salam Fajar yang senantiasa mengharapkan itu Allah. Tidak semua uang adalah rezeki yang baik. Ada uang yang datang membawa keberkahan. Ada pula uang yang datang membawa kegelisahan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 168, wahai manusia, makanlah dari apa yang halal dan baik di bumi. Halal bukan hanya tentang jenis barang. Halal juga cara menyangkut cara memperolehnya. Mencari rezeki, mencuri bukan rezeki. Menipu bukan rezeki yang berkah. Suap bukan jalan keluar. Korupsi bukan kecerdikan. Riba bukan pertolongan yang menenangkan. Mengambil hak orang lain bukan keberhasilan. Kesulitan sering membuat yang haram tampak masuk akal. Kita mulai berkata, semua orang juga melakukannya. Kalau terlalu jujur, kita tidak akan bertahan. Ini hanya sementara. Nanti kalau sudah kaya, kita akan bertobat. Inilah jebakan. Dosa jarang datang dengan wajah menakutkan. Dosa sering datang dengan bawa alasan yang tampak rasional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa Allah itu baik. Allah hanya menerima yang baik. Makanan haram dapat menjadi penghalang doa. Kita meminta pertolongan Allah, namun tangan kita masih menggenggam sesuatu yang dimurkainya. Bagaimana hati akan tenang? Kiasannya, seperti memadamkan api dengan bensin, kita mengira masalah selesai, padahal kehancuran sedang membesar. Jika penghasilan sedikit tetapi halal, kita masih memiliki ketenangan. Kita masih dapat berdoa tanpa rasa malu. Kita masih dapat memberi makan keluarga dengan kehormatan. Namun jika penghasilan besar dari jalan haram, angkanya mungkin bertambah, namun keberkahannya bisa hilang. Anak sulit diarahkan, rumah kehilangan ketentraman, hati selalu terbongkar. Maka, jangan ukur rezeki hanya dari jumlahnya. Ukur pula dari ketenangan dan manfaatnya. Rezeki yang baik membuat kita semakin taat, bukan semakin jauh kepada Allah. Sahabat Kelait, banyak keluarga bukan hanya tertekan dari kebutuhan, mereka juga tertekan oleh gaya hidup. Kita takut terlihat sederhana. Kita takut dianggap turun kelas. Kita memaksakan kendaraan. Kita memaksakan pakaian bermerek. Kita memaksakan pesta. Kita memaksakan liburan. Kita membeli bukan karena perlu. Kita membeli karena ingin dipandang. Padahal gengsi tidak pernah kenyang. Hari ini kita ingin menyamai tetangga, besok ingin menyamai teman, lusa ingin menyamai tokoh media sosial. Akhirnya hidup kita dibiayai oleh perbandingan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27, janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros, tabdir atau mubadir. Karena innal mubadirina karena ihwana syaitin. Karena sesungguhnya orang yang boros adalah saudara-saudaranya setan. Boros bukan hanya membeli barang mahal. Boros adalah menggunakan harta tanpa manfaat yang benar. Kadang satu keluarga kesulitan membayar sekolah, namun masih mempertahankan kebiasaannya tidak penting. Kadang utang meningkat, namun penampilan harus tetap terlihat mapan. Kita perlu berani berkata, kita sedang berbagi keadaan. Kita memilih hidup sesuai dengan kemampuan. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada manusia. Karena kesederhanaan bukan kegagalan, karena kesederhanaan adalah keberanian mengendalikan diri. Agar tidak tenggelam, sebagian barang harus dilepaskan. Bukan karena barang itu selalu buruk, namun karena keselamatan lebih utama. Begitulah rumah tangga. Saat ekonomi berat, lepaskan beban yang tidak perlu. Kurangi langganan yang tidak digunakan. Tunda kepembelian yang tidak bisa ditunda. Tunda pembelian yang bisa ditunda. Jual barang yang hanya menjadi beban. Masak lebih sering, ya, bukan keluar makan. Bicarakan keuangan bersama keluarga. Anak-anak pun perlu diajak memahami. Jangan biarkan mereka hidup dalam kebohongan penampilan. Ajarkan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh merek, kemuliaan ditentukan oleh iman dan akhlak. Sahabat Kelait, sahabat Salam Fajar senantiasa mengharapkan ridho Allah. Maka sudah saatnya kita berubah. Sudah saatnya kita kembali kepada tuntunan. Bahkan meskipun dalam keadaan sulit pun kita tetap harus bersedekah, berderma. Karena kita yakin bahwa itu adalah salah satu cara kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Semoga pertolongan Allah akan segera datang pada kita, sehingga kita bisa kembali kepada kehidupan yang baik. Kesulitan ekonomi dapat mengubah banyak hal. Ia dapat mengubah gaya hidup. Ia dapat mengubah pekerjaan. Ia dapat mengubah rencana. Ia dapat mengubah hubungan. Namun jangan biarkan ia mengubah keyakinan kita kepada Allah. Harta bisa berkurang, namun iman jangan berkurang. Pekerjaan bisa hilang, namun harapan jangan hilang. Usaha bisa gagal, namun doa jangan berhenti. Manusia bisa mengecewakan, namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Janji Allah sangat jelas. Dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah berjanji barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Kata mencukupkan tidak selalu berarti semua keinginan. Allah mencukupkan sesuai kebijaksanaannya. Kadang dengan memberi, kadang dengan menahan, kadang dengan mengganti, kadang dengan menguatkan, kadang dengan mengarahkan. Mari kita perbaiki ikhtiar, menjaga yang halal, mengurangi gengsi, mengelola pengeluaran, melunasi utang, memperkuat keterampilan, merawat keluarga, menjaga silaturahmi, berbanyak sedekah, berbagi sholat, berbanyak istighfar, dan terus berbaik sangka kepada Allah. Jangan lepaskan pegangan itu, sekalipun tangan kita gemetar, sekalipun jalan belum terlihat, sekalipun pertolongan belum tiba sesuai waktu yang kita inginkan. Sebab Allah tidak pernah terlambat. Allah datang dengan waktu yang paling tepat, dan siapa yang memiliki Allah tidak pernah benar-benar kehilangan segalanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Mencukupkan, lapangkan rezeki kita yang halal dan penuh keberkahan. Kuatkan kita menghadapi kesulitan tanpa berputus asa. Jauhkan kami dari rezeki haram, riba, penipuan, dan pengkhianatan. Bimbing kami mengelola harta dengan amanah dan bijaksana. Lunaskan utang kita, utang kami, cukupkan kebutuhan keluarga kami, bukakan pintu pekerjaan dan usaha yang baik. Berkailah kami sekeluarga, kuatkan keluarga kami agar saling memahami dan saling menguatkan. Jangan biarkan kesulitan merusak iman dan rumah tangga kami. Jadikan kami tangan yang memberi, bukan hanya tangan yang meminta. Jadikan kami jalan pertolongan bagi saudara yang butuhkan. Ya Allah, berikan jalan keluar dari arah yang tidak kami sangka. Tanamkan ketenangan dalam hati kami. Ajarkan kami sabar tanpa berhenti berusaha. Ajarkan kami tawakal tanpa meninggalkan ikhtiar. Ajarkan kami bersyukur dalam kelapangan. Sahabat kelait, semoga Allah menjaga iman kita dalam kesempitan, semoga Allah mencukupkan kita, semoga Allah mencukupkan sebagai pelindung kita, dan semoga Allah selalu menjadi tempat bergantung kita. Semoga kita selalu mengingat pesan Allah bahwa rezeki itu datang dari Allah, dan kuatkan ikhtiar kita dan genggam Allah lebih erat, sebab pertolongannya tidak pernah salah alamat. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Nasrum minna wa wafatun qurib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 KNight FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KNight. Apa kabar Anda di pagi hari ini di suasana weekend kita ya, Sabtu 13 Juni 2026. Di kebersamaan kita pagi hari ini tentunya saya mengawali langkah saya dari rumah keluar itu dengan sambutan rintik-rintik hujan. Tapi tidak berlanjut, hanya sebentar saja. Dan tentunya saya sih mengira cuaca di Kota Bandung sudah mulai agak sedikit berubah menuju ke kemarau nih ya sepertinya. Jadi masih ada hujan sedikit tapi tidak terlalu deras lah begitu ya. Tapi ini tanda-tandanya akan menuju yang dikhawatirkan justru adalah Godzilla El Nino itu ya sahabat. Jadi siap-siap saja, jangan sampai ya seperti air ya, kita harus selalu mempunyai penampungan air, terutama untuk persediaan kita untuk menghadapi kemarau panjang. Baiklah sahabat, kita akan bersama-sama hingga jelang pukul 9 pagi nanti dan informasi seputar kesehatan dan juga informasi seputar lifestyle yang akan untuk sahabat-sahabat kita bisa nikmati pagi hari ini akan menyertai aktivitas Anda di Sabtu kita.

0: like you hear, subscribe to ENM for more. New releases every Wednesday and Friday.
1: 107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sahabat-sahabat K-Light yang mungkin membutuhkan dana cepat ya, karena mungkin kebutuhan modal atau mungkin ingin mengganti kendaraan atau ingin melakukan ibadah haji. Nah, sahabat K-Light tinggal hubungi saja BPRGM, sahabat K-Light. Apa sih itu BPRGM? BPRGM adalah merupakan singkatan dari BPR Guna Dana Mitra Sembada. Nah, sahabat K-Light nih di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Nah, sahabat K-Light bisa menabung dan juga menyimpan deposito Anda dengan aman karena dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Dan selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan sahabat kredit mau berangkat haji di BPRGM akan siap membantu Anda. Keren banget ya sahabat kredit BPRGM. Nah, buat sahabat-sahabat kredit yang ingin membutuhkan dana kredit ya atau dana secepatnya, jangan tunggu lama lagi, silakan kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung. Atau hubungin di nomor telepon 0224222464 ya, 422-2464 atau di 0821-2085-8761. Sekali lagi, 0821-2085-8761.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, Chris here dengan Aku Cinta Dia. Jadi kebayang ya gerakan Chrisye waktu nyanyi lagu ini seperti apa? Gayanya khas gitu ya. Asik sekali. Baiklah sahabat K-Light, saat ini waktu menunjukkan pukul 7 kurang 10 menit ya sahabat K-Light. Dan tentunya masih informasi seputar dunia olahraga dan kebugaran yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat K-Light yang baru melakukan olahraga pagi seperti halnya sahabat saya Kujang Suryalaga, menyapa pagi hari tadi untuk melakukan olahraga. Jadi mengajak sahabat-sahabat K-Light juga untuk menikmati suasana pagi yang menurut saya agak mendung-mendung gimana gitu ya. Bikin apa ya, bikin hati ini gak boleh lepas dari atau tubuh kita gak mau lepas dari selimut. Tapi justru waktunya sangat penting ya sahabat K-Light untuk kita bisa menikmati weekend dengan hal-hal yang positif ya tentunya ya sahabat K-Light. Oke, ada informasi menarik nih tentang olahraga, informasi olahraga yang tentunya di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda, sahabat K-Light, yaitu informasi mengenai MotoGP, sahabat K-Light, ya. Marc Marquez mendapatkan pujian yang sangat tinggi dari General Manager Ducati Course Gigi Dell'Igna setelah memenangi MotoGP Hungaria 2026 lalu. Menurut Dell'Igna, kemenangan Marquez di sirkuit Balaton Park ini lahir berkat manajemen balapan yang nyaris sempurna. Marquez hampir tampil impresif sepanjang akhir pekan di Hungaria setelah mendominasi sprint race, kemudian juara dunia bertahan itu kembali berjaya di balapan utama pada hari Minggu 8 Juni 2026. Nah, kemenangan itu terasa spesial karena menjadi kemenangan pertamanya musim ini. Jadi selama ini ada yang crash atau mungkin nggak finish tiga besar gitu ya. Sekaligus diraih hanya dalam seri keduanya setelah dilakukan operasi di bahunya. Padahal sebelum balapan, Marquez sempat mengaku kondisi fisiknya belum cukup ideal untuk melakoni balapan dengan intensitas penuh karena di Balaton Park sirkuitnya sangat sangat sulit dan juga sangat berisiko. Tetapi pembalap Spanyol itu justru menunjukkan kematangan strategi saat balapan utama. Berbeda dengan sprint race yang dipimpinnya sejak awal hingga finish, Marquez memiliki pendekatan yang lebih sabar pada balapan utama. Menggunakan ban belakang medium, rider Ducati Lenovo itu tidak terburu-buru menyerang Pedro Acosta yang memimpin balapan dengan ban belakang soft, ya. Nah, Marquez bertahan di belakang Acosta sepanjang paruh pertama lomba, ya. Menyedok terus kalau saya lihat sih, sambil menunggu performa bannya menjadi kondisi terbaik saat momen yang tepat tiba di beberapa tikungan, Marquez melancarkan serangan. Nah, Acosta sempat memberikan perlawanan tetapi Marquez berhasil merebut posisi terdepan dan menjauh hingga finish dengan keunggulan 1,5 detik. Strategi itulah yang membuat Dell'Igna terkesan. Dan yang paling menarik di Balaton Park yaitu kemenangan Marquez sebagai kemenangan yang ke-100 sahabat ya, dengan tonggak penting dalam karir Marquez. Dell'Igna menyebutkan bahwa pembalap berusia 33 tahun itu telah mengoleksi 100 kemenangan di MotoGP dan hanya berada di bawah Giacomo Agostini serta Valentino Rossi dalam daftar pembalap tersukses sepanjang masa. Menurutnya, pencapaian tersebut terasa lebih istimewa karena menjadi bukti bahwa Marquez telah kembali ke performa terbaiknya setelah melewati masa sulit akibat cedera. Keberhasilan Marquez juga
mengakhiri puasa kemenangan tim pabrikan Ducati. Dan Dal Igna menyebutkan bahwa kemenangan terakhir Ducati Lenovo sebelumnya diraih oleh Pecco atau Francesco Bagnaia di MotoGP Jepang 2025. Dan hasil di Hungaria membawa Ducati Lenovo akhirnya kembali naik ke puncak podium.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.